0: Sonora Matina di Ritmaya Live FM. Langkah Wilawa Pandra Hatarai Hatalihai
1: Live FM.